maguduka hamba maguduka re ngwana mbe ke tshintsha mshana ke etse ntshotseding hape ngwana mbe ba ne ke re ke di lata mogao kwa ne ke hope hope se batho ba bang ba ile mba phelana go ntsa o feta mo e ke di lata mogao kwa na ke hope se batho ba ile mba phela mogao kwa na bona re se chaba mona batho ho mula se chaba mona ngwana mbe se mula se chaba e ba semba hudile ba semba hudile ngwana mbe metsotso le ene le shome le metsotso le tseng re haba mane gore nya bokae gore nya nya botlhano ge di lata mabotsela kwana ge di lata mabotsela ngwana mme ge di lata mabotsela hantle mo dintho ne di etsala teng ngwana mme setlhopha ke sena one way push ke mo dipina tsa gale tseno push push.